Sada badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi bad